0: Jag kan inte vara så kontent bara att efter min energi att ni nu har offsinar med att din skull mörs för sig är att ta dig där kolla lian dig zon bäst att spetsa el jornata bästa i free your mind ta prospa på 897 bay och David Bally jag har näkt inte ära till fjällan med en meckas dal vart så du kan inte kalma gvar då en biljett till janna palissa på chans li inte att tändi Earth Garden kompla dem en chain och weekend passes vanka camping passes fin trappu han är läckifte så där behom inte all dal vart.
1: Lidl is the best for quality price. This week, save with your local favorite brands. Sunshine Snacks Crick Cheese Corn Chips, 270 grams at 3 euro and 29 cents. And Polino's Ricotta Ravioli, 1 kilo and 200 grams at 4 euro and 59 cents. Lidl, more to value.
2: Think Firetank when it comes to securing your home. Think Firetank when it comes to securing your business. Find us on Facebook. Firetech before it happens.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Window and floor stickers? Linker, the printing company.
5: Feeling hungry? Domino's has the deal. Get 50% off delicious 15-inch large pizzas, margarita, pepperoni or barbecue chicken. Your favourite flavours, half the price. Only at Domino's.
6: Michael Attard Limited, bringing you Peugeot, Citroën and Opel. Michael Attard Limited, since 1938.
7: Step out of the everyday in a brand new forest setting in Ta'ali. Earth Garden, May 29th. Get your tickets now.
8: Sherry's Estates, Boomerat. Ooh la la la la.
9: Il kummissjoni elettorali qed tafżal lill-eletturi li tilfut għattalhom jew ġratilhom xi ħsara fid-dokument għall-votazzjoni illi dawn jistgħu japplikaw għal dokument speċjali billi jippreżentaw il-karta tal-identità fil-kumpless tal-voti n-naxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-Rabat Għawdex mit-3-5 ta' Mejju sal-4-27 ta' Mejju mit-2

0: Nej, fredagen och ett när i sömnbejn är spärd i kallak weekend thalgen. Läst upp apparat i all gymma gdida och går apparat av Kijri och Florida thalgymma. Det är min kunnighet av näck all program i hårt av homegrown för en kunnighet din klättsiga trakt artisti lokali. För att vara sida, gärna nästa dag att en lejtjärn lokali dack li att det palissage vill uma. Liktar diski trending li għanna f'pajjiżna mbagħad l-aħħar setgħej ikun iktar dawk throwback tracks lokali, jiġri dawk is-suċċessi lokali li kienu popolari ftit ta' snin ilu wkoll probabbilment inti jista' jkun li insejthom ukoll dik in-naqra żgħira imma lekk qegħdinha hawnhekk aħna biex inkun nista' nerġa' infakrek naqra fuqhom ukoll. Però f'kejjem ngħidu minn ġimgħa l-oħra inkredibbli kemm qed ikolna talent ġdid, jiġri ħa naqbdu u nibdew mill-ewwel waħda mill-kbar. Kevin Paul u anki Sean Farrugia bil-ġdida.
1: Jekk is-sema ta' fuqna, jekk ir-riħ idur